0: I'm in Fiji.
1: Again, to Serna, Maramaturanga Neta, I'm ever turn VT1s Neta, Sassitting of Vikantana Walu and Tinica on a minute. The Babin Vinaca, Erto Satik Telango, Tolutal Maram, and Vambulitik in Vikenda, and Nambong Vinaca and Dai, Vambulitik in Vikimdo, Kremundo, Vambulanga, and the Vamazalate Kimdo, Vinaca Valle. Naka, Nimbula
2: Vinaca, Nadango, Susan and Rawe. O mana lengan ini dengan yang penting kalau mai viti, wabawa tina korba turang umum yang penting kalau mai viti.
3: Naka, nadenggo kesara langi, o mana leni dengan yang penting kalau mai viti, apa kau telang yang penting ke nak kor koyamu.
2: Nak balik bu, nadenggo ngau analotaimi, amaramani manuku, wabawa tina nak korba turang dengan yang penting.
1: Abi nak kira kira, ati sampai ke sana mendo itu tu ko sampai ke na bimbolai, sendo na tu ko ni alombeka, na buku ni mendo itu ko boleh gua kelandi, sebanyak ni vinaka, biar na biwakani na bongi vinaka ni kuah.
2: Naka obetor na mana vinaka ngo, biar wa vinaka ngo na taman dalib na kelulibu, ena nunggu bola, ena nunggu sami tikaru na bunuh libung go yang ni selandi. Babi nak takkan nak kelu, nono nak tu nono itu betul ke nunggu bulan, meroni adra main nak Congo. Babi nak tak telangan nama ramati nangu, insiata wake, wawati burreta, kuati kupoli kalandi, tulucuna evacuna lubiana, kuah sasang tak main nito, ngole ngole main nito kani nasi nak niku, kita lewati ku nito kani. Kita orang oleh cikgu mai enam buku ini saya tawake kalau nak bawa bini nak ke asal nak keluli bungo ke kita sini ada bulan ramai nak keluli bungo untuk loel mangga untuk tatan rata ketu untuk nangun nampun buka mana wangga buka semua nak oleh mai nak keluli bungo di selandi sendo telasi buru buru tal nak we tertelan nak gobe wa nak nak ngabi tu nak nunggu bale Rati ko boleh mai manu kumbati ke lo mai viti, lembangan ko ni nak momo, waktu si bertuna lo bengu, tau boleh tiko, jadi ko boleh suba, tolong orang nanggo bebalun ni nak kebera, tu cepat singar rua, mana bapa roti ko nak vita rongi nak kalas walu, mata serai nak kerapikin anak ni mami songo. Enam ada apa tetelengah, enam garabikin, enam repiter, enam garabikin, mami. Tapi cepat sih ngerurus, apa nunu pun aku tiada nilai ku, enak, kau nak ni kuah, enak nunggu papa roti, kau repiter rongi, enak, lomia macanggo, kelan itu nak kelulibu, enak ya samu, enak nunggu papa roti repiter rongi, kata nak kena lebih kungun elia, waktu ku boleh suba, anti Francis ya dau, oh, nunu pun aku tahu tuan buat nak kau nak ni kuah. Ano na babaroti ko na viter ng ilip talaga na fomo vitu. Wano ni binakta kayo wano lam na mada na kango ano na sa andam beda ti ko na nona annual. Naka.
3: Naka, wano na takwalip talaga na ng bulan na kalu. Nung sinitan rasya na maka, na wano sa rosa may yado batu na singin kuwa. Ababalip na kwalip. Viter silang dalay. Ana lang ani nengan batiki, wawat na kurbak turang oriao, ano na nasanga kina na yawa, ingu mumbutu karakina, na yanan binakong na nasan binakong ko, sabah ano ni binakto yani kina antala niya mo, ako si manalman ko sa may mua, pero tikung karakina lubing. Sabab ni nak tukar bertuna momo, kata lagi sebenda lai. Mula bertanya bertuna lebih yang kutik melutok ka, kata lagi nak lebih yang kutik tanya metilip. Sabab ni nak tukar bapa kerap tekan bintar ringan form itu. Kami bintar ngah bintar ni alah, bapa kerap tekan bintar ringan kelas walau.

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Yang darma ditikan untuk moya marika ngata en sere ratu mboro nganga sa sibtingopi botingopi kende rusanga bulna miniti me viwa nakaloko ukilani ya ndodono me to anda anonda ya weti kuni rongo tukutuku ningito ya anda pabini pena kenir to angole mai rafe mesra sara arto me da me bitano tiko kirto na marhamani betiki Kartometiko rawa na studio na bongi pinakanikuwa.